0: mpuri dekamenya. Program mpuri dekamenya. Kusawa mwenda. Paka kusawa kumini mwezi uleguro. Nga totalaga. Tuwe polola. Tukuwa tosh. Muma ulide. Munsange zenja ulo. Ilisu kwa takana kunyafi Uganda. Wanone wali. Wamune sima singa wa Afrika ina. Ukukusa. Nebulaya. Mpuri dekamenya. Ekulete dwa.
1: Mahmud Properties savinga ogulettaka ku kibanja mpola okumala omwaka mulamba ne Mahmud Properties esimu noti musanvu nyatano chikumi bibiri
2: ngabaliwo munne
3: straight time is solar S130 ekola okumala essaawa nyingiko ku beyi rayisi atenga erikone nyongeza ya